Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Praise Him, oh Lord. Praise Him. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Abai Gala. Hallelujah. Hey, hallelujah, hallelujah, hallelujah.